0: ampa se peja udin na yema oso na yediwo edi akoa edi nkonim out of war adom ene asumjia efi ejenya nkopon ene yerade Yesu Kristo enka obibia utie me enano pei.
1: Yeah. Can we go to church?
0: Asempa mrena utie on asempa 94.7.
1: Yetu wa sedaka.
0: Anope ya mpase minu miyinu yedi erwade asidaka. Ekansu diye udia esise utria. Ubia wadika untria na yefrena kabwana. Odika untria.

0: atenção bem terrenos. Hashtag PropZone.
1: Show and show ni. Ebano kwa iba uo sports mling. Kia minjile.
2: Kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua, kejua.
1: Show and show ni. Ebano kwa iba uo sports mling. Kia minjile.
3: Ooh, eh, yeah.